0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.

0: tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Sembilan satu koma delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: bisa melihat. Kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa ke dewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Untuk kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah gak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan, trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus di menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
5: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
2: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
6: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: dari sutradara Jero Boy, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Ini akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai dua petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Semua film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Matsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
2: Tanah kubur dengan tingkatan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BN.

0: yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
1: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Hai semuanya, selamat siang sobat RDI. Ketemu di Indo banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan tidak sendirian karena di studio sudah ada Fadel Nasi.
3: Halo.
2: Halo Fadel.
3: Halo.
2: Apa kabar Del?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Manggilnya Del apa Fat apa?
3: Del sih. Orang manggilnya Del.
2: Ya?
3: Suka di kalau orang tua tuh manggilnya Delon biasanya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh iya, nama kesayangan Delon. Fadel Nasir. Hei, seru nih, kirain ini saudaranya ini Nasar.
3: Dong, jauh, jauh.
2: Tiba-tiba seperti mati lampu.
3: Boleh. Next kayaknya bakal rilis lagu kayak gitu sih.
2: Oh, iya. Iya. Oke. Okay. Datang dari SMD Record ya.
3: Iya,
2: SMD Record. Fadel Nasir ini baru aja ngerilis sebuah single.
3: Yaps.
2: Berjudul Nikah Sempurna.
3: Nikah Sempurna.
2: Waduh, ini sebelum ke single mungkin kita mau tanya-tanya dulu ya. Karena memang sebenarnya udah sempat rilis lagu.
3: Iya,
2: Sempat cover lagunya Pasto juga ya.
3: Iya, sempat di recycle.
2: Recycle, Tanya Hati dan lain-lain. Nah, sebenarnya seorang Fadel ini memulai karir bernyanyi yang secara profesional itu kapan sih sebenarnya?
3: Tahunnya kali ya?
2: Ya tahunnya boleh.
3: Tahunnya mungkin dari tahun, soalnya kalau suka musik tuh dari zaman-zaman kuliah ya.
2: Iya.
3: Dari mungkin pas awal-awal kuliah tuh di Jogja, tahun 2014 itu udah bikin-bikin. Waktu itu Spotify itu belum seramai sekarang.
2: Iya.
3: Pakai kaset CD gitu.
2: Oh iya. Radio pun masih CD. Gitu, ya. Iya. Tapi emang udah ada MP3 mah udah ada.
3: Iya udah ada, cuman nggak seramai sekarang.
2: Betul. Gitu. Oke. Okay, digital mah nggak seramai sekarang
3: kaset
2: ya.
3: Kaset CD ke radio-radio di Jogja.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Terus kayak sambil kuliah juga, tapi kuliahnya kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang kuliah pulang.
2: Terbang dong.
3: Musik soalnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: 2019 ke Jakarta itu udah benar-benar fokus sama musik.
2: Fokus untuk musik ya.
3: Belajar nulis lagu gitu-gitu. Sampai akhirnya kemarin sempat rilis lagu pertama yang aku tulis sendiri, judulnya Simpan Rasa, dan alhamdulillah 6 bulan setelah rilis viral lagunya.
2: Oke. Okay. Booming.
3: Dari 2019 awal lah gitu.
2: Oke. Okay. Jadi seorang Fadel ini ternyata pas kuliah pun akhirnya mencoba untuk menulis-nulis lagu.
3: Iya.
2: Gitu ya, main-main gitar sambil nulis lagu.
3: Iya.
2: Tapi memang kayak, lalu ini bro, kayak oh gue maunya di folk nih atau di pop nih, arahnya kemana sih sebenarnya?
3: Sebelum rilis yang Simpan Rasa itu sebenarnya kayak gitu juga sih, saya kayak sempat bimbang ini suaraku tuh mau ke mana ya, genre mana ya gitu. Cuman ya udah, aku coba untuk belajar jujur aja apa yang aku tulis gitu.
2: Iya.
3: Dan emang Mungkin benang merahnya pas dari lagu Simpan Rasa ya. Pas udah rilis lagu Simpan Rasa itu kan rada kayak gimana, kayak rada nge-groove lah. Tapi lagu sedih itu,
2: yeah,
3: kayak
2: rada
3: nge-groove aja nadanya. Mungkin kayak gini-gini kali ya, udah dapat benang merahnya kali ya gitu-gitu. Jadi makanya setelah lagu Simpan Rasa, musik-musiknya tuh mirip-mirip kayak gitu.
2: Oh gitu.
3: Jadi, yang terbaru nih kesempurna.
2: Iya.
3: Mirip. Dan ya mungkin itu genrenya kali. Dan aku juga bingung kalau misalnya orang tanya,
2: ini apa?
3: Nah, ini genrenya apa sih kak? Ya udah pop aja udah. Yang penting enak didengar sama orang ya udah.
2: Gitu. Easy listening pop.
3: Iya,
2: gitu-gitu. Yes. Hmm. Oke. Okay. Nah berarti karena memang ada pengalaman nulis-nulis sendiri ya, berarti emang apa namanya, mengambil ini memori-memori atau pengalaman gitu di lagu-lagu seorang Fadel Nasir nih.
3: Fun fact-nya, aku nulis lagu aku semua tuh benar-benar pengalaman pribadi aku sendiri.
2: Waduh ini.
3: Jadi kalau misalnya Simpan Rasa nih, sempat nyimpan rasa sama orang ya beneran.
2: Oh iya. Simpan
3: rasa sama orang gitu.
2: Nah ini yang nikah sempurna, berarti pengen nikah sempurna.
3: Iya waktu itu udah putus sih. Waktu itu aku kayak berandai-andai kayak itu kan sebuah keinginan kan, kayak di situ kan ada kata-kata kayak lamaran seperti apa yang kamu mau, itu kayak sebuah pertanyaan aku ke dia.
2: Iya.
3: Mau rencanain pernikahan gitu.
2: Oh
3: kan.
2: Gitu.
3: Kayak kamu mau yang kayak gimana sih, terus kamu mau pakai adat apa sih gitu.
2: Oh, iya.
3: Sebuah pertanyaan aja, terus aku jadiin lagu.
2: Iya. Gitu sih. Seru. Covernya lucu lagi, itu siapa yang nikah itu cover itu?
3: Yang mana?
2: Yang cover nikah sempurna.
3: Itu kebetulan artbook-nya. Orang tua aku pas nikah.
2: Oh gitu. Aku, gitu.
3: Kayak bingung kan ini pakai cover apa ya? Jadi ya udah pakai, coba aku cari-cari foto.
2: Foto orang tua.
3: Iya, mama aku pas lagi nikah. Kayaknya cocok deh, ya udah pakai.
2: Seru. Jadi

0: seru ya, ternyata bisa ngambil inspirasi dari mana aja. Dan bahkan tadi kata Fadel ya, emang beneran pengalaman ya.
1: Pengalaman pribadi semua sih.
0: Biasanya kayak kalau pengalaman jadi lebih jujur.
1: Betul, lebih jujur, kayak lebih nyampe aja ke orang.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Fadel Nasir di segmen berikutnya. Jadi buat sobat RDI masih live ya di TikTok kita di @rdi971fm. Jangan kemana-mana, terus dengerin Indo Bangun.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
4: Yes, masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Fadel. Fadel Nasir. Lo kalau nyebutin Nasir jadi inget Nasar soalnya.
5: Oh iya.
4: Banyak yang bilang gitu gak sih?
5: Banyak juga yang bilang setting, tapi gak apa-apa. Nung baper-baper.
4: Tapi untuk pemilihan nama, maksudnya nama ini kan jadi nama panggung juga ya.
5: Iya.
4: Itu lo emang jadinya pakai nama ini atau mungkin sebenarnya ada nama asli yang berbeda?
5: Nama asli sebenarnya beda di huruf aja sih di awal. Sebenarnya pakai F kalau di akte itu. Fadel ada Muhammadnya, Fadel Muhammad Nasir.
4: Oh, ya, oke. Okay.
5: Buat ya buat keren-kerenan dah, VD gitu. Jadi pakai VN lah gitu. Jadi VN singkatannya.
4: Oh iya. Yeah. Nasir gitu. Oh VN tuh iya. Jadi singkatan ya.
5: Iya.
4: Seru. Oh. Tapi artinya apa? Fadel ini.
5: Ya udah, Fadel enggak ada arti-artian. Udah Fadel Nasir.
4: Oh enggak nanya orang tua Fadel.
5: Oh, arti ke orang tua. Katanya sih kalau mungkin masnya tahu tahun 96 kalau nggak salah itu sempat gubernur pertama kali gue nggak ngerti sih pertama kali apa gimana sih.
4: Pemimpin kali
5: iya gubernur pertama kali di Gorontalo karena lahir di Gorontalo kan?
4: Oh iya
5: namanya Fadel Muhammad
4: gubernur
5: di Gorontalo. Nah mungkin terinspirasi dari situ katanya mungkin ya mungkin bakal jadi orang besar lah atau
4: amin
5: calon presiden atau gubernur gitu. Orang tuh kan suka berharap gitu.
4: Iya.
5: Nah, jadi di tahun itu sempat ada gubernur yang namanya sama. Jadi ya udah namain Fadil aja gitu sebenarnya.
4: Cita-citanya jadi pemimpin ya.
5: Iya, gitu.
4: Tapi sekarang jadi penyanyi.
5: Iya, beda nih. Ya, ya.
4: Kalau ngomongin soal nyanyi, soal bermusik gitu kan. Iya. Sebenarnya yang jadi influence atau inspirasi seorang Fadil Nasir tuh siapa sih sebenarnya?
5: Hampir semua kalau lagi promo gitu aku selalu bilang pasti Glenn Fredly sih.
4: Oh kakak Glenn ya.
5: Kesia gitu-gitu sih aku selalu pasti itu sih terinspirasi dari situ karena emang zaman-zaman dari masih kecil juga udah dengerin lagu-lagu mereka. Terus kalau misalnya band-bandan yang pasti kayak ya paling Gigi, Ceylon Seven gitu-gitu kalau.
4: Iya.
5: Itu sih paling.
4: Ya Indonesia banget iya. Lah ya Indonesia banget.
5: Ada kayak Brand Midnight gitu-gitu. Ada juga suka dengerin improv-improvnya juga suka. Gitu.
4: Oke. Oh jadi tahu arahnya kemana ya? Kan kamu kan memang sebenarnya dari Indonesia Timur ya? Yang masuknya Manado tuh.
5: Sulawesi ya udah masuk. Ya sebenarnya kalau dari segi waktu masuk Wita sih di Indonesia Tengah.
4: Oh Tengah ya. Iya, so maksudnya kalau iya. Kita bahas nih teman-teman musisi entah dari Nusa Timur, Manado, itu tuh pasti punya suara yang khas gitu, suara yang serak-serak, gimana gitu kan?
5: Timur tuh gitu dan ada genrenya sendiri kan, genre Timur juga gitu. Dari Manado kayak gitu-gitu.
4: Itu emang apa ya? Maksudnya emang dapat di sana ada budayanya emang budaya nyanyi atau mungkin ada ini
5: gini? Iya mungkin kayak gitu kali, dan rata-rata kalau misalnya mereka tahu oh orang Manado ya, kebanyakan pada bisa nyanyi ya,
4: kata. Iya.
5: Rata-rata mereka bilang kayak gitu kalau misalnya dari Manado. Dan ya tapi lucunya aku nggak terlalu ngikutin genre yang timur-timur kayak sekarang. Kayak aku lebih kayak ngepop aja mungkin karena udah lama ngerantau kali ya. Jadi kayak nggak terlalu ngikutin. Tapi yang genre-genre timur-timur juga enak.
4: Enak, iya. Oke, berarti karena udah lama ngerantau berarti udah mengalami namanya pahit manisnya musik.
5: Iya pasti.
4: Pasti ada cerita-cerita seru di Fadel nih ya, misalnya proses rekamannya gimana atau mungkin proses ngetok-ngetok label mungkin tiba-tiba atau sebenarnya dipertemukan label gimana gitu, nggak cerita-cerita seru?
5: Kalau proses musiknya mungkin yang lebih struggle tuh pas zaman kuliah kali ya. Itu sih yang benar-benar kayak benar-benar motoran gitu sama teman ke radio-radio, kasih kaset ya walaupun nggak didengerin.
4: Oh ngasih CD, iya.
5: CD gitu-gitu. sempat ngalamin masa-masa struggle, terus kayak sempat hopeless juga kayak ini ya udah kuliah baik-baik aja deh, nggak usah di musik deh gitu. Sempat mikir kayak gitu, cuman akhirnya pas tahun berapa itu 2019 itu ada kesempatan buat ke Jakarta, tapi itu masih indie tuh waktu zaman pas Simpan Rasa itu sebenarnya masih indie, masih produksi sendiri gitu, kayak lagunya, video klipnya tuh benar-benar masih pakai budget sendiri gitu. Tapi kayaknya aku butuh deh untuk masuk label segala macam. Akhirnya ya udah ada kenalan di label yang untuk aku bisa masuk di label gitu.
4: Yes.
5: Di kayak rekomendasi
4: lah. Iya.
5: Dan alhamdulillah sekarang udah masuk di label.
4: Oke. Seru. Kita ke lagu Nikah Sempurna. Ini jadi single keberapa ini? Nikah Sempurna ini berarti?
5: 5 kali ya.
4: Single kelima. Udah bisa bikin EP dong nih sebenarnya.
5: Harusnya sih aturan ya.
4: Oke. Prosesnya gimana sih Nikah Sempurna? Kan tadi emang karena penulisannya udah nulis sendiri. Tapi kayak secara produksi mungkin ada part-part gitar siapa, drumnya siapa?
5: Secara produksi sih sebenarnya termasuk cepat ya. Itu ada teman yang ya bisa dia juga yang pernah garap Simpan Rasa juga, lagu-lagu aku yang sebelumnya juga dia garap gitu. Jadi kayak termasuk cepat karena emang benar-benar jujur aku yang tulis sendiri kan. Jadi kayak pas rekaman tuh benar-benar enggak ada, alhamdulillah benar-benar enggak ada halangan sama sekali. Karena aku udah tahu banget part-partnya mau masuk di mana, yang suaranya gini-gini segala macam. Jadi termasuk cepat Nikah Sempurna sebenarnya. Proses rekamannya, proses nulisnya sebenarnya yang lumayan nyelekit. Pas abis nulis lagu itu yang rencananya mau rekaman terus buat si wanita yang buat aku ini tapi
4: putus.
5: Iya. Jadi orang di luar sana lihat oh ini kesempurnaan lagu bahagia aja, tapi nggak tahu aja di balik lagu itu sebenarnya sedih sebenarnya. Gitulah. Semoga si dia bisa dengerin atau mungkin udah dengar lagu aku nih.
4: Iya. Gitu. Semoga ternotis lah.
5: Iya, ternotis atau lewat di FYP gitu kan.
4: Iya.
5: Ini kayaknya lagu buat aku deh.
4: Gitu. Tahu-tahu. Halo, kamu di mana?
5: Kayaknya udah di blok sih.
4: Oke, kita mau dengerin lagu dari Fadel Nasir dengan Nikah Sempurna. Jangan kemana-mana, terus dengerin Indah Banget.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: World Cup kemarin seru banget ya?
5: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tau.
4: Apaan tuh? Final lagi?
5: Bukan, Indonesia yang main.
6: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara.
0: Selanjutnya hanya di iNews 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis.
7: Yes, masih terus ngobrol bareng sama Fadel Nasir di Indo Banget. Jadi buat Sobat RDI yang penasaran sama lagu Nikah Sempurna, barusan kita denger ya.
8: Iya, betul.
7: Nikah Sempurna, asik. Langsung nempel sebenarnya ya.
8: Iya sih. Cuman emang kebanyakan orang pakai soundnya di TikTok tuh yang bagian awal tuh, yang first-nya.
7: Yang ini ya, apa lamarannya? Iya.
8: Lamaran seperti apa yang kamu mau? Mau pagi, siang, malam, kamu yang atur. Jadi kayak mungkin relate sama orang-orang kayak pengen di tanyain gitu sama cowok-cowok.
7: Iya, benar. Ya tapi sebenarnya emang enak sih, Del. Maksudnya kayak lagu itu bercerita terus mewakili perasaan orang, itu kayak itu lebih nyampe gitu ya.
8: Rata-rata ke cewek-cewek sih sebenarnya mereka lihat kayak mungkin mereka tuh pengen ditanyain kayak gitu sama pasangan mereka gitu. Kalau kayak mungkin dari cowoknya suka mungkin mereka tuh pengen si cowoknya yang ngasih budget aja, mereka yang ngurusin gitu. Kan cewek suka ribet-ribet ngurusin segala macam kan, dekor dan lain-lain.
7: Bener.
8: Ya si cowoknya cuma ngasih budget aja gitu. Kayak gitu sekarang tuh.
7: Tapi apa namanya, gaya menulis lirik seorang Fadel ini sebenarnya terinspirasi dari siapa sih? Kan lu nulis, katanya nih ya, nulis lirik bahasa Indonesia tuh susah gampang gitu.
8: Malah justru menurut aku iya sih, lebih gampang lagu bahasa Inggris mungkin ya. Kalau tapi sebenarnya lagu bahasa Indonesia tuh lebih komplit, kayak lebih banyak banget faktornya. Terus kayak aku pribadi, aku lebih senang jujur aja apa yang aku rasain gitu, tanpa mikirin verse-nya mau gimana segala macam. Kebanyakan kalau aku nulis sih kebanyakan notasi dulu, bikin notasinya dulu kalau enak
7: baru masukin liriknya.
8: Kadang langsung sekalian, enggak tahu dapat ilham dari mana. Gimana tahu langsung sekalian kayak lagu Simpan Rasa, Nikah Sempurna tuh benar-benar langsung sekalian jadi kayak langsung nemu sekali jadi gitu. Jadi kayak tinggal susunin liriknya pas bagian ref. Dan kalau misalnya inspirasi sebenarnya lebih rajin ngulik nulis aja sih, lebih rajin nulis gitu. Kalau inspirasi nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu ngikutin orang gitu.
7: Cuma
8: aku coba untuk kayak lebih rajin nulis aja, jujur sama diri sendiri apa yang aku rasain gitu aja sih sebenarnya. Belajar aja. Sampai sekarang masih belajar.
7: Asik. Dan sekarang kan kalau misalnya ngomongin soal musisi ya atau main musik, itu kan juga sebenarnya waktu juga jadi tantangan nih sebenarnya.
8: Iya.
7: Karena kan gini, maksudnya kadang dapet idenya itu dini hari gitu. Apa pas lagi begadang gitu. Atau mungkin gimana kalau seorang Fadel Nasir sebenarnya ada waktu tertentu dapat ilhamnya gitu.
8: Banyak waktu mentok sebenarnya. Iya, kadang dapat nih refnya atau enggak verse-nya gitu. Lanjut besok besoknya udah lupa tuh. Kadang kayak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau nulis lagu tuh aku lebih ke fokus aja, bertapa aja gitu lah di kamar gitu untuk fokus. Kayak misalnya mau bikin lagu sedih nih, ya udah gelapin, dibikin warm gitu lah lampu.
7: Oh, lampunya. Oh, suasana ngaruh ya.
8: Iya, suasana enggak ngaruh itu sih sebenarnya. Terus kayak aku lagi mau nulis yang kayak gimana ya, gitu-gitu ngaruh banget. Atau enggak kita lagi happy nih, nulis dapat lagu happy biasanya.
7: Iya.
8: Tergantung suasana aja sebenarnya sih. Tapi okay, beda lagi karena aku juga jual-jual lagu juga kan.
7: Iya. Jual-jual lagu. Iya,
8: nanti beda lagi tuh requestan orang-orang, beda lagi tuh.
7: Orang mah jual nasi uduk, bro.
8: Aku jual-jual lagu juga, jadi kayak maksudnya itu beda lagi, harus ngikutin requestan klien kan. Yang ini cewek nih, si dia pengen cinta-cintanya tuh kayak gini-gini, ya udah sesuai dia gitu. Atau enggak, aku lebih senang nulis bareng sama penyanyinya sih.
7: Kalau misalnya bikinin lagu orang
8: langsung workshop bareng, aku lebih senang kayak gitu. Biar kayak dia nyanyi, dia juga rasain lagunya gitu.
7: Oh iya, ada pekerjaan jual-jual lagu.
8: Iya, ada juga.
7: Songwriter guys. Iya. Ya namanya juga harus menyambung hidup ya.
8: Iya betul, buat makan Pak. Saya ini Jakarta ya.
7: Indis ekonomi katanya. Oke. Nanti di segmen terakhir Fadel Nasir bakal nyanyi langsung lagu ya, Nikah Sempurna. Jadi buat sobat RD yang penasaran terus pantengin aja di 97.1 FM Radio RDI Jakarta atau di TikTok di @RDI971FM.

0: Yes, masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Fadel Nasir. Di sesi terakhir kita ngobrol sama Fadel Nasir. Lagi siap-siap juga dia mau nyanyiin lagu Nikah Sempurna. Dan harapannya sih memang lagu ini jadi ini ya soundtrack kalau misalnya wedding-wedding gitu loh.
1: Iya, dibawain pas wedding.
0: Iya, kan itu kayaknya jadi seru gitu. Masuk ke apa? Eh, tapi kalau misalnya lu nikah nih.
1: Oke.
0: Pengen ada lagu-lagu apa di nikahan lo?
1: Disulusi sih kayaknya.
0: Disulusi yang apa?
1: Ada tuh lagu lagu disulusi yang tentang nikah.
0: Yang sialan.
1: Enggak jadi nikah dong. Ada, tapi lupa judulnya.
0: Oh iya.
1: Tentang nikah aja.
0: Gitu. Ada, oke. Okay. Terus
1: lagu-lagunya Tulus pasti itu.
0: Tulus. Oh iya.
1: Suaranya sih bisa di.
0: Ah, iya.
1: Mahal ya, Pak ya.
0: Mahal.
1: Gitu.
0: Gitu
1: aja sih.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan ya nanti sama satu lagu nih Fadel Nasir yang Nikah Sempurna. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen dengerin lagu Nikah Sempurna, bisa request di Radio RDI dan di mana aja, Del?
1: Semua platform digital udah ada di Spotify dan YouTube dan lain-lain, di Apple Music juga udah ada.
0: Yes, tinggal kamu cari aja Fadel Nasir Nikah Sempurna. Terus kalau pengen cek-cek sosial media juga boleh.
1: Boleh.
0: Di Fadel Nasir ya.
1: Pakai V.
0: Nah. Tinggal cari aja di situ. Next.
1: Nasir ya. Nah, NASIR bukan Nasir.
0: Oh iya. Iya benar. Next project.
1: Next project kayaknya mau rilis beberapa lagu.
0: Oh, jadi EP kali ya.
1: Iya, bisa.
0: Oke, sukses terus buat Fadel Nasir, buat sobat RDI. Habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Ina Tita. Tommy, minta maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya. Ini dia Nikah Sempurna dari Fadel Nasir.

0: Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SFR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di hari Kamis 30 Juli 2026. Yang ikutan berpartisipasi di siang hari ini, silahkan yang pastinya kamu untuk absen-absen, salam-salam, kemudian juga mungkin pengen ikutan bagi-bagi info seputar cuaca, seputar perjalanan, boleh banget. Dan ini bukan hanya di Sobat RDI yang ada di frekuensi 97,1, tapi juga yang mendengarkan di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Merapat semua Sobat Indo banget di program siang Radio RDI Jakarta sampai jam 3 sore.

0: Gue bingung banget dah, tiap pagi kepala gue cenat-cenut, perut udah kayak dangdut keroncongan bae, semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy, malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul, baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah, mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu kelihatan seger, padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener, lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain beh. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo seger buger. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam

0: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: Follow Instagram at RDI971, TikTok at RDI971FM, dan Facebook RDI971.

jago banget. Masih bareng sama Aina Tita di siang hari ini. Oke, selamat bergabung semuanya. Hai, ada siapa aja nih yang udah ikutan berpartisipasi melalui WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995 dan juga bersama radio-radio jaringan kita di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pekalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi.

Dan Gugung Gang Tangkil, Kang Gomet, terus juga Kang Abidani dan Paman Mida, juga Diki Chandra yang lagi ngopi hitam. Lanjut lagi nih, selamat siang aja. Ada dari Arif di Pasar Minggu, lagu Roma Irama Sebujur Bangkai. Salamnya buat Sobat RDI Nusantara dimanapun berada, terus tetap sehat selalu juga buat hostnya dan buat Radio RDI Jakarta tetap mengudara. Ada Glenn dari Samaji Bogor, lagu Lescal Hancur lebih dulu baru banget mengudara ya. Kemudian juga salamnya buat Sobat RDI yang lagi mantengin. Yang juga sambil nungguin, ini dia kita kasih langsung informasi pertama di Cepat Cerita Setempat, diambil dari salah satu lokasi radio jaringan.

Ya, cepat cerita sempat kali ini datangnya dari si Junjung. Salah satuan lalu lintas Polres si Junjung menggelar razia penertiban kendaraan di kawasan sekitar pusat perkantoran pemerintah daerah. Penertiban ini menyasar pelanggaran kasat mata yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama penggunaan knalpot brong serta juga pengendara yang tidak mengenakan helm standar. Razia tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan juga ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas di lingkungan fasilitas publik dan juga perkantoran. Petugas kepolisian menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang serta mengamankan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kebijakan penertiban ini juga dapat mendapat dukungan penuh dari warga setempat yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot brong di area perkantoran. Pihak kepolisian menghimbau para pengendara, khususnya generasi muda, agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Itu dia Sobat RDI dan Sobat Indo Banget, informasi yang diambil dari si Junjung ya. Jadi Satlantas Polres si Junjung tertibkan knalpot brong dan juga pengendara tanpa helm di kawasan perkantoran Pemda. Lanjut terus di Indo Banget.

Tita. Okay, itu dia tadi dari requestan Sobat RDI Pecah Seribu yang Aina udah bacain ya. Selamat, dan puterin juga lagunya. Selamat bergabung juga buat kami yang ada di Facebook RDI at RDI 97.1 FM Jakarta. Ini dia yang udah gabung-gabung di siang hari ini. Ada Yara Oktaria, request lagunya Menyala dari Aping April ya. Kemudian juga ada Medi di Tiga Rasa, lagunya Govinda aja. Soca Banjarnegara, Jawa Tengah hadir juga. Ada Natasha, puter lagu Duda Araban. Saya dari Bogor, salam kenal ya kak. Iya, salam kenal juga buat kamu. Lanjut kembali ada Ahmad Hudori juga nih, yang request lagu Cuma Dia Anis Atlas. Salam buat Sobat RDI dimanapun berada. Kemudian lagi ada dari siapakah di WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Nasrudin di kawasan Pondok Gede, absen aja lagunya Bintang Kehidupan Nika Ardila. Dari Ian Jati Bening, salam buat Sobat RDI, yuk makan siang yuk, lagunya Asmaranya Novia Kolopaking. Ayo juga buat Mama Safia di Komplek Depkes 2, selamat siang juga hadir, lagunya Dikocok-kocok dari Inul. Hai Aina, waalaikumsalam Mama Intan, di kawasan Parakan Bogor hadir juga lagu Bahagia Itu Sederhana Cita-Citata. Coreknya juga buat Bu BCLA Tian Alviano, Kang Julai, Gometi Rama, Mama Ira, Rudi Gugun, Diki Chandra, Rudi Gunawan, Gugun dan Tangkil, Bang Zulfansa, dan semuanya aja. Oke, sembari ngopi kak. Oke, sembari ngopi deh sambil ditemenin RDI ya. Ada Boy BCL juga di Bogor, lagu Kura-Kura Dalam Perahu dari Lestong. Dan juga buat Rudi Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Mr. Hai, dan juga Kang Julai. Yang lainnya nanti Aina sapa. Sekarang kita waktunya dengerin sama-sama, ini dia Mesin Waktu. Lagu lawas mana nih yang mau diputer?

0: mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
1: Ya, mesin waktu yang udah siap banget diputerin, kita ke tahun 2004 ya Sobat RDI. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Inul dengan Dikocok-kocok dan masuk dalam album Joget Sama-sama. Bercerita tentang seseorang yang menolak kalau cintanya dipermainkan atau digilir seperti undian arisan. Ah iya, kita langsung dengerin aja, ini dia Inul Daratista, Dikocok-kocok.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Tentu kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat, antar.

0: sampai di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Workout kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang ada lebih bikin emosional tau.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara.
4: Hanya di Andi 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis. Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure dan lain-lain di Betis Berita Artis.
5: Ya, untuk semua sobat Indo banget, masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita dan bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pengkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarung Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Ya, ini dia di berita artis Betis kita hari ini. Ada dari siapa ya beritanya? Oke, dari Billy Saputra ya, presenter sekaligus komedian Billy Saputra tengah menikmati masa-masa kebahagiaannya sebagai seorang ayah dengan penuh antusias. Dengan ada girang yang menceritakan tumbuh kembang sang buah hati yang kini sudah mulai aktif ngoceh serta berlari ke sana ke sini. Momen interaksi bersama anaknya tersebut diakui Billy menjadi sumber kebahagiaan tersendiri di tengah kesibukan jadwal syutingnya yang padat. Ia mengaku sangat menikmati setiap proses peran baru, mulai dari menemani bermain hingga memperhatikan tingkah lucu sang anak setiap hari. Kebahagiaan bagikan Billy ini turut mengundang senyum serta ucapan selamat dari para rekan selebriti dan juga penggemar setianya. Kehadiran sang anak ini menjadi motivasi dan warna baru dalam kehidupan pribadi Billy Saputra yang kian harmonis. Itu dia informasi di Betis Berita Artis. Masih satu informasi lagi ya yang nanti akan Aina bagiin buat kamu di lokal viral. Tungguin, masih di Indo banget.

0: program siaran Radio RDI Jakarta, Indo Banget. Masih bareng sama Ina Tita dan Sobat Indo Banget di Radio Radio Jaringan. Selamat bergabung juga buat yang ada di WhatsApp RDI. Hai, ada Tisan Setiawan, waalaikumsalam. Lagunya Tipek, Selamat Jalan Aja. Dan juga dari Buhori di Cibinong, selamat bergabung, lagunya Dasi dan Gincu. Kirim salam buat fans dimanapun berada, buat driver Indomaret Cabang Bogor 2, Babe Kisanto, Babe Firman, Babe Ruslan, Dedi Ruslan, Babe Trian Triharyanto, terus juga Dauni Stiono, Babe Zakaria dan Babe Sofian Hadi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, utamakan keselamatan dan perkecepatan dalam berkendara. Okay. Lanjut kembali, ada dari Sobat RDI lagi, waalaikumsalam. Dede Afik hadir di Bobo Pontogen ya Ina. Lagunya Selamat Ulang Tahun Aja, lagu ulang tahun dong, saya yang ulang tahun ke-41. Wah, selamat ulang tahun buat mamanya Dede Afik. Manur ya, selamat ulang tahun Mbak. Dan juga sesuai dengan doanya ya, panjang umur, sehat juga, amin. Salam juga buat Abah Bule, Bang Ratman, Aditya, Reza Casmita, Siti Farida, dan teman-teman Empok Nur semua, pada sehat terus ya. Iya, jangan lupa makan ya, karena harapan gak bikin perut kenyang, asik. Selamat ulang tahun sekali lagi ya. Kemudian ada Gometi Rama di LKB Ciamas Bogor, waalaikumsalam, info cuaca di Bogor mendung katanya, tapi tak berarti hujan. Lagunya Angka 1, Caca Handika. Salamnya buat Kang Rudi Gunawan, kemudian Kang Rudi Gugun, terus juga Mama Intan, Kang Naim Begang, Kang Lostar Biru, Kang Koper, Kang Diki Chandra, dan juga Kang Boim. Spesial buat para bunda yang lagi sibuk di dapur. Hai juga buat siapa lagi Kak Aina, waalaikumsalam. Dari siapa Kak ini, mau salam sehat aja untuk istri tercinta Helena Saparingga, sehat selalu ya. Terima kasih istriku sudah sabar menemani suamimu pasca operasi tumor, engkaulah bidadari surga. Wah, semangat. Kemudian juga cepat sehat lagi, bisa pulih seperti sedia kala ya. Lanjut kembali, ada dari siapakah ini, Ipan Leon di Ciler Game C Bogor. Colek buat Boy BCL Sunandar KRR Jinggodek Siti Eni, lagunya Kura-kura dalam Perahu baru banget mengudara. Yang lain nanti disapa lagi, sekarang kita masuk ke lokal viral buat Sobat Indo Banget juga yang ada di radio-radio jaringan.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Ya, lokal viral kita kali ini Sobat RDI datangnya dari video atau viralnya seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh warga di kawasan sekitar pabrik gula, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada hari Selasa 28 Juli 2026 itu mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah videonya beredar luas. Menariknya, alih-alih menjadi sasaran amuk massa atau tindakan main hakim sendiri, warga justru memilih untuk mengikat terduga pelaku pada sebuah tiang. Selama diikat, warga setempat secara bersama-sama memberi petuah, nasihat, dan wejangan agar pelaku jera serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut. Tindakan humanis dan terkontrol yang memang ditunjukkan oleh warga ini mendapat banyak apresiasi karena mengedepankan pendekatan damai tanpa kekerasan fisik. Setelah diberikan teguran dan nasihat secukupnya, terduga pelaku selanjutnya diserahkan secara langsung kepada pihak kepolisian yang berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut. Nah, yang kayak gini ya, jangan main hakim sendiri ya Sobat RDI, biarlah nanti ada proses hukum dari pihak kepolisian. Dan juga itu dia informasi yang sudah Ina bagiin buat semuanya. Masih kita lanjut terus di program Indo Banget sampai jam 3 sore. Tungguin juga nanti jam 1 bentar lagi, berarti Ina akan menyapa kamu di live TikTok RDI 971 FM. Mau meramaikan ke WhatsApp sih juga boleh di 0815-1468-9995, atau juga mungkin mau ke Facebook juga ada postingan kita, yai flyer Indo Bangetnya di RDI 97.1 FM Jakarta. Dan juga buat kamu semuanya masih bisa terus berpartisipasi bersama radio-radio jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Aina Tita akan terus menemani kamu sampai jam 3 sore.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 1745 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Widih, berasa mobil baru nih.
5: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
4: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
5: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
4: Fix me, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
6: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
7: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Shorts di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
8: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Ratu FM Radio RDI. Hai semuanya, selamat bergabung di Indo Banget. Oke, Aina Tita masih menemani kamu di siang hari ini dengan lagu-lagu yang bisa di request juga, kemudian juga nama-nama yang disapa-sapa ya. Dan yang udah ikutan ada di live TikTok RDI. Hai di RDI 971 FM, mau disapa-sapa tapi Aina ke WhatsApp dulu karena belum terlalu ramai nih. Nungguin yang lain untuk meramaikan aja ya. Selamat bergabung buat semuanya. Ada dari WhatsApp RDI.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih. Ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.

0: Iya iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
1: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
2: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obes, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
3: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: itu sudah di...
1: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
1: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
0: Masih di 91.8 FM.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Ada satu penyakit yang disebut dengan pil palsi. Pil palsi itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung

0: menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita bel palsi, satu-satunya jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan bel palsi sebenarnya. Bel palsi adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang bel palsi ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit bel palsi ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari bel palsi ini.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
6: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas!
7: Iya, kenapa mas?
6: Mohon maaf mas, sebelumnya nih. Ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
7: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
6: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
8: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling

0: dari sutradara Jero Boyd, Anthony Pichols mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa yang terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai luar kata, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Boyd yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
2: Tanah kubur dan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juni 2026 di seluruh bioskop tanah air.
3: Aku suka.
4: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
5: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan, dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi gitu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: dari sutradara Jero Boy, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa yang terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Zero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
2: Sihir Tanah Kubur dengan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
3: Aku suka 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitika Sari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau deteksi dini, tentunya orang ini sangat samar. Gejala gangguan jiwanya sangat samar. Dan kadang-kadang kita nggak aware kalau itu suatu tanda awal. Ada sesuatu lah di pikirannya. Deteksi dini itu karena kalau orang depresi, orangnya belum nangis, belum sedih, tapi dia sudah mulai gangguan tidur biasanya. Susah konsentrasi. Terus kalau pelajar atau anak sekolahan nilainya mulai turun. Khusus kalau remaja, kalau depresi justru jadi menentang orang tuanya, suka menentang. Dimana kadang-kadang orang itu menganggapnya ini anak jadi nakal. Karena nakal dihukum. Padahal dasar dari si perubahan sifat, perubahan perilakunya tuh mungkin dari dia ada problem yang dia gak bisa selesaikan, yang buat beban dia, yang buat dia depresi. Jadi anak ini cara mengekspresikan depresinya dengan marah-marah, menentang, nilainya jelek. Kecenderungannya orang tua itu terus langsung menghukum. Ini anak kasihan, crying for help, tapi justru dapat punishment. Tapi memang ini sebenarnya tantangan buat profesi psikiater untuk menggetok tularkan supaya orang awam juga aware gitu loh. Tidak semua anak yang tadinya baik-baik terus berubah jadi nakal, itu pasti nakal, tidak semuanya. Kita harus benar-benar, apa ini benar-benar nakal terpengaruh temannya atau sebenarnya dia ini depresi misalnya. Sering banyak keluhan fisik. Ini remaja, dewasa, sakitnya minggu hari ini kepala, udah diobatin, minum obat sembuh, besok leher, diobatin lagi sembuh, besoknya ke perut, nanti diminum obat baik kepala lagi, terus gatel, dadanya panas, geringgingan, pokoknya dari kepala sampai kaki ada keluhan. Nah ini kita juga harus berpikir, jangan-jangan ini ada faktor psikis yang mendasari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Tulis dari directing mereka sendiri. Sebuah film karya Zero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
1: Tanah kubur dengan tingkatan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Zero Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengarkan 91.8 FM Semarang.

0: dari sutradara Jerome Boyd, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa yang terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asar membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Zero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Lorel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
2: Tanah kubur dan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
3: Aku suka.
4: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

bau perselingkuhan ini.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: buat makan burung.
1: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
2: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
1: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asar membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
3: Sihir Tanah Kubur dan ilmu hitam paling tinggi.
1: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juni 2026 di seluruh bioskop tanah air.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
1: Kamu sengaja membuat makam burung.
2: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
3: Apa yang akan terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
2: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membuat ketaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
4: Sihir Tanah Kubur menggemparkan ilmu hitam paling tinggi.
2: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Kamu masih dengarkan 91.8 FM Semarang.

0: Si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksklusif.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pari Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.